Sara sara kare kare plu hara la ke hara chori de kana aja mere samne man nare.